0: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sonora FM.

Banyak cerita menarik dari sidang umum PBB yang berlangsung dalam beberapa hari kebelakang, sahabat Sonora. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya menyindir ucapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidato terakhirnya di sidang umum PBB. Sambil menggebrak podium PBB, Macron menepis klaim Trump yang menyatakan telah mewujudkan perdamaian di Gaza. Dilansir dari Reuters, ia menyebut bahwa tidak ada satupun koridor kemanusiaan yang dibuka kembali di wilayah Gaza. Terlepas dari klaim perdamaian yang digembar-gemborkan oleh Netanyahu, Macron juga menyatakan bahwa dunia sedang menyaksikan sebuah tontonan yang seharusnya membuat semua pihak merasa malu. Ia lalu mengkritik keras penggambaran Trump mengenai rencana perdamaian Gaza sebagai sebuah kemenangan diplomatik. Ia berbicara di hadapan Majelis Umum PBB yang hanya beberapa jam setelah Trump dari podium yang sama membanggakan rencana perdamaian Gaza sebagai sebuah kemenangan diplomatik. Menanggapi kritikan Emmanuel Macron tersebut, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan Donald Trump lah yang mengakhiri perang Israel dan Hamas. Selain itu, dia mengklaim Donald Trump juga yang memulangkan sandera hingga jenazah yang meninggal karena perang terjadi. Anna Kelly menegaskan negara-negara lain tidak melakukan aksi sama sekali dan cuma hanya bisa bicara.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, ASEAN Cup yang sekarang sedang bergulir, sahabat Sonora. Kita berharap Indonesia akan bisa mengambil 3 poin di laga di hari Senin nanti ya, melawan Malaysia. Dan ini adalah harga diri, harga mati ya, tentu saja karena hanya satu pemenang dari juara grup yang akan lolos ke babak berikutnya. Kalau sampai, aduh jangan sampai lah ya, tidak memetik kemenangan, maka ya sudah, berakhirlah sudah perjalanan Indonesia di ajang bergengsi sepak bola tingkat Asia Tenggara ini, sahabat Sonora. Lawan Malaysia tentu saja sudah dimulai laganya dalam tanda kutip melalui perang-perang komentar di media sosial. Ya, kedua fans dari timnas Indonesia dan timnas Malaysia sudah mulai banyak yang bermunculan, saling serang satu sama lain ya. Isu-isu yang menjadi bahasan, misalnya isu naturalisasi atau juga isu terkait dengan kemiripan timnas Malaysia dengan Bangladesh, dan masih banyak lagi. Belum lagi ini diperpanas lagi dengan statement-statement atau konten-konten yang diunggah oleh konten kreator olahraga dari Malaysia terutama ya, yang mengundang komentar juga, komentar pedas dari fans timnas Indonesia. Itu ramai sekarang, sekarang lagi ramai banget, sahabat Sonora. Nah, soal penutupan laganya sendiri, FIFA Asian Cup 2026, rencananya akan hadir Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam penutupan FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Erick menjelang pembukaan FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Ia mengatakan dua pejabat tinggi tersebut akan hadir bersamaan di tanggal 4 Oktober dan 5 Oktober dan akan menonton langsung pertandingan di sini. Semoga yang ditonton di laga final nanti ya betul-betul Indonesia. Ya, Indonesia akan hadir dan bisa memenangkan laga tersebut ya. Kita aminin ya. Selain Prabowo dan Gianni Infantino, PSSI juga mengundang petinggi dari negara peserta FIFA Asian Cup 2026. Presiden dari negara-negara Asia Tenggara dijadwalkan juga ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam pembukaan FIFA Asian Cup 2026, pejabat FIFA tertinggi di lokasi adalah Sekjen FIFA Matthias Grassform. Keduanya menyampaikan kata-kata kepada awak media sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Singapura tadi malam. Dan tentu saja menarik ya kalau sampai kemudian level sepak bola tingkat kawasan Asia Tenggara ini bisa dihadiri oleh orang-orang penting dari pemangku kepentingan dunia sepak bola global.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, sahabat Sonora, kunjungi langsung brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas, bisa check out langsung di sana, bisa beli langsung di sana, bisa belanja. Siapa tahu ada yang Anda butuhkan di rumah untuk membuat rumah semakin aman, nyaman, dan pastinya juga produk-produk yang berkualitas. Ada promo dan harga menarik lainnya ya di brokosmart.com.

0: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, untuk sahabat-sahabat yang sedang melintas atau berkendara dimanapun sedang melaju, hati-hati. Pak Yatman Kartono, terima kasih tadi sudah berbagi info di Kebon Jeruk arah Tangerang ada truk kontainer tabrakan beruntun. Ini sekitar 10 menit yang lalu kami terima informasinya ya, di kilometer 16. Dari video yang kami terima memang agak sedikit memperlambat kendaraan ya, untuk yang melintas di lokasi tersebut. Semoga segera tertangani dan bisa dievakuasi sehingga tidak menimbulkan kepadatan di lokasi tersebut. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Ini menyapa semua sahabat-sahabat juga. Kemudian tadi Pak Sito menyampaikan pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 21 arah Cibitung padat merayap imbas di kilometer 22 ada perbaikan jalan di lajur 2. Arah sebaliknya ramai lancar pada pagi hari ini. Dan sahabat yang melintasi tol Jagorawi berencana menuju ke kawasan wisata Puncak dan sekitarnya, gerbang tol Ciawi kilometer 44 sampai 46500 arah Sukabumi saat ini diberlakukan kontraflow. Ya, kontraflow. Kemudian juga yang Ciawi kilometer 46 sampai 44500 juga ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan, sahabat Sonora. Kemudian pantauan yang ke arah timur, tol Layang MBZ pagi ini dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Namun di tol Jakarta Cikampek ada beberapa titik yang masih berlangsung perbaikan jalan. Seperti di Tambun kilometer 22, ini lalu lintasnya terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Cikarang Barat kilometer 28 hingga 29 arah Cikampek juga padat. Ini dalam pelacakan petugas untuk faktornya. Karawang Timur kilometer 56 hingga 58 arah Cikampek padat. Sementara untuk arah sebaliknya yang dari timur ke Jakarta dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir lalu lintas pagi ini terpantau lancar. Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah Joglo Jakarta Barat menyampaikan cuaca cerah pagi ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Dapatkan harga spesial untuk produk-produk berkualitas dari Broko hanya di brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com. Sahabat Sonora, dapatkan promo dan harga menarik. Bisa check out langsung di sana untuk semua kebutuhan rumah Anda, mungkin kantor Anda juga, tempat usaha Anda. Cocok nih di brokosmart.com.

Ya, kontingen Indonesia di Asian Games 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang hingga tanggal 26 September hingga hari ini berada di peringkat ke-19 dengan perolehan 1 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh tim bulu tangkis bergu putra yang secara dramatis menaklukkan China dengan skor 3-2 setelah tertinggal lebih dulu, sahabat Sonora. Kemudian cabang olahraga sepak takraw, nomor bergu putri, dan balap sepeda gunung ini baru saja menyumbangkan 1 medali perunggu. Ya, kemudian sejumlah atlet seperti Diva Renata Jayadi dari Lompat Kala dan Emilia juga berjuang hingga babak final di Nagoya, sahabat Sonora. Tentu kita terus memberikan dukungan ya. Sepertinya yang ada di puncak klasemen China ini sangat sulit sekali dikejar. Meskipun oleh tuan rumah ya, Jepang ada di peringkat kedua karena selisih medali emasnya cukup jauh, hingga puluhan, sahabat Sonora. Dan kita nanti semoga ada tambahan medali, terutama medali emas ya, untuk kontingen-kontingen Indonesia yang berlaga di Pesta Olahraga Multicabur Tingkat Asia.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada yang baru bergabung. Kita masih di Sonora Weekend Pagi. Ibu Nur dari Pekalongan update, cuacanya cerah pagi ini. Selamat berakhir pekan ya, Bu Nur. Selamat menikmati minggu paginya Sabtu, masih hari Sabtu ternyata ya. Saya agak lupa nih sahabat Sonora. Tapi tentu yang sedang bersiap-siap untuk liburan atau menikmati akhir pekan, disiapkan kembali segala sesuatunya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian sahabat-sahabat yang ya ingin menikmati liburan di rumah saja, yang gak apa-apa juga sih ya, bersantai ria, mungkin ingin istirahat saja gitu ya, tetap semangat saja. Tetap semangat juga untuk sahabat-sahabat yang saat ini tetap harus bekerja, yang lagi berkendara di jalan, tetap fokus ya. Meskipun jalanan memang relatif lebih lancar dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, lini masa atau timeline sosial media, mungkin sahabat Sonora, ada nggak yang kayak saya? Itu walkout-nya tim delegasi Indonesia di sidang umum PBB ini menarik, dan tentu saja ini menjadi sebuah sikap yang tegas ya. Suara Indonesia untuk Palestina terdengar jelas dalam sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang berlangsung Kamis waktu setempat di New York kemarin ya. 24 September berarti dua hari yang lalu, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya, Indonesia bersama sejumlah negara lain memilih meninggalkan ruang sidang atau melakukan walk out. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yvonne Mewengkang bahwa ada pesan yang ingin disampaikan Indonesia melalui aksi walk out tersebut. Pesannya jelas ya, bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Menurut Yvonne, Indonesia menjadi satu dari sejumlah delegasi negara PBB yang melakukan walk out ketika Netanyahu berpidato. Yvonne mengatakan aksi walk out tersebut merupakan bentuk solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina, sekaligus protes dan kecaman atas tindakan yang dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Ia menegaskan aksi tersebut juga mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan bersama negara-negara yang memiliki pandangan serupa juga ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap Palestina tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal atau biasa-biasa saja.

0: hanya di Sonar FM 92 Jakarta.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Rubah dan Bangau, dongeng karya Aesop. Rubah sangat suka menjahili hewan-hewan lain, tapi dia paling suka menjahili Bangau. By the way, Bangau itu hewan yang baik, jujur, dan tidak pernah curiga. Suatu sore, ketika Rubah berjalan-jalan di hutan, dia dapat ide cemerlang yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia memutuskan mengundang Bangau ke rumahnya untuk makan malam. Bangau terbang ke rumah Rubah dengan gembira. Ketika Rubah membuka pintu, Bangau langsung mencium aroma yang lezat. Itu adalah sup bawang masakan Rubah.
4: Sup bawang adalah sup kesukaanku.
3: Bangau pun duduk di meja makan dengan semangat. Namun Rubah tersenyum waktu dia menuangkan sup ke mangkuk yang kecil sekali. Rubah tersenyum karena Bangau punya paruh yang panjang. Jadinya Bangau gak bisa makan supnya karena mangkoknya terlalu kecil.
5: Bangau, kamu gak suka ya?
4: Mangkuk ini kekecilan. Paruhku gak nyampe buat makannya.
5: Ya udah, kalau gitu aku akan memakan supmu.
3: Rubah pun menuangkan sup Bangau ke mangkuknya sendiri, lalu memakannya sampai habis hingga menjilati mangkuknya. Malam itu, Bangau pulang dengan marah dan lapar.
4: Kalau begitu, aku harus merencanakan sesuatu untuk Rubah.
3: Esok paginya, Bangau mengundang Rubah makan malam di rumahnya. Sore itu, Bangau memasak sup labu pedas favoritnya, yang butuh waktu berjam-jam untuk membuatnya.
5: Sup labu pedas? Itu sup kesukaanku. Aromanya enak sekali.
3: Saat Rubah duduk di meja makan, dia menjilati bibirnya karena sangat lapar. Namun harapannya untuk makan enak jadi hancur. Soalnya Bangau menuangkan sup itu ke dalam toples yang tinggi, sehingga ia bisa mencelupkan paruhnya ke dalam sup. Sementara Rubah, moncong mulutnya terlalu pendek, jadinya mulut dia tidak sampai ke ujung toples.
5: Kamu pasti jahilin aku ya?
4: Benar, itu karena kamu yang jahilin aku duluan ya.
3: Rubah akhirnya kembali ke sarangnya dengan wajah cemberut. Dia merasa lapar, kesal dan marah karena tidak suka dijahili sama sekali.
4: Makanya Rubah, selalu bersikap baik kepada teman-temanmu, maka mereka pun akan baik kepadamu.
3: Sejak kejadian itu, Rubah akhirnya sadar bahwa setiap perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang lain, lambat laun akan kembali kepada diri kita sendiri.
6: Yah, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

Dari Moreh Kari dengan Heartbreaker, sahabat Sonora di Sonora Weekend Pagi masih bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih banyak informasi-informasi yang sudah disampaikan. Tadi ada Bu Oriza ya, semangat pagi ini, turut berduka cita atas berpulangnya Guru Soekarno Putra, seorang seniman besar kita dulu tahun 80-an menjadi hiburan kalau pagelaran musiknya di TV yang meriah, panggungnya penuh warna-warni, salah satu hiburan akhir pekan kita. Selamat Guru Soekarno Putra. Ya, cuaca Rawa Lumbu cerah pagi ini, dan doakan juga untuk kontingen Indonesia bisa meraih medali emas. Tetap semangat ya. Dan juga sahabat Sonora, yang pasti dengan Kinarya GSP-nya kalau tidak salah, Guru Soekarno Putra juga banyak berkolaborasi dengan musisi-musisi lain sehingga banyak karya-karya yang lahir. Tentu menginspirasi sahabat Sonora, seorang seniman putra dari Founding Fathers Indonesia, Bung Karno, dan banyak melahirkan karya-karya yang sampai saat ini menjadi legasinya ya bagi sosok Guru Soekarno Putra, sahabat Sonora. Ada satu fenomena juga nih sahabat Sonora, fenomena alam yang mungkin menarik untuk dicermati. BMKG memastikan langit Indonesia akan dihiasi fenomena astronomi Harvest Moon atau bulan panen hari ini, Sabtu 26 September 2026 nanti malam. Jadi fenomena ini terjadi ketika bentuk bulan akan tampak utuh, bulat, bersinar terang, dan akan bisa diamati masyarakat secara langsung tanpa menggunakan alat khusus. Jadi nanti malam nih, malam minggunya, boleh keluar sebentar untuk menikmati bulan purnama penuh, sahabat Sonora. Ini dirilis oleh BMKG. Zaman dulu saya kecil memang bisa ya menikmati, tapi sekarang lebih banyak sering di dalam rumah kalau malam hari. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menjelaskan Harvest Moon merupakan istilah untuk menyebut fase bulan purnama yang waktu terbitnya paling dekat dengan equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Jadi equinox sendiri merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat durasi siang dan malam di hampir seluruh penjuru bumi relatif panjang, yaitu sekitar 12 jam ya. Dan waktu terbaik untuk menyaksikan Harvest Moon adalah ketika posisi bulan sudah cukup tinggi di langit. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bulan purnama muncul akan pada pukul 17.29 menit waktu Indonesia Barat. Namun pada waktu tersebut bulan masih sulit terlihat karena posisinya masih berada dekat garis horizon. Jadi optimalnya Harvest Moon ini bisa dilihat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi adanya kenaikan permukaan laut, fenomena tersebut ya. Hal tersebut karena bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang menghasilkan gravitasi gabungan, sahabat Sonora. Bisa dicermati namun tetap harus berhati-hati ya. Tetap semangat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Apapun aktivitas yang sedang dijalankan hari ini, semoga diberikan kelancaran sampai selesai nanti semua tugas-tugas yang harus ditunaikan ya.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem. Sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com, pakai C ya, brokosmart.com, untuk produk-produk berkualitas yang Anda butuhkan di rumah Anda. Semakin aman, semakin nyaman, dan yang pasti juga awet. Dan tentu saja dengan penawaran dan harga menarik hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda beli langsung di brokosmart.com.

Bebas dari Iwake, sahabat Sonora. Semoga kita juga semakin bebas menikmati udara segar. Kalau Anda pagi ini memang mau jalan-jalan kaki, masih bisa lah ya, masih belum terlalu terik. Bahkan di sini kok mendung lagi cuacanya, sahabat Sonora. Jadi sambil menikmati udara segar di hutan kota mungkin, atau di tempat-tempat hijau yang fresh udaranya. Salah satu alasan mengapa banyak warga kota yang berlibur ke alam, ke gunung, itu karena ingin menghirup udara segar, sahabat Sonora. Sehari-hari berkutat dengan kehidupan dan kesibukan di kota, dengan berbagai macam permasalahan termasuk polusinya, sahabat Sonora, refreshing dengan menghirup udara segar bisa menjadi salah satu cara juga yang efektif untuk membuat kita tetap sehat ya. Nah, kalau Anda juga ingin sehat dengan istirahat yang lebih nyenyak, disarankan jalan kaki setelah makan malam, sahabat Sonora. Jadi ini ada sebuah riset dari ahli saraf. Salah satu kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setelah makan malam adalah berjalan kaki ringan, supaya pikiran yang terus aktif saat sudah berada di tempat tidur dapat membuat seseorang sulit terlelap. Nah, salah satunya jalan kaki. Kebiasaan tersebut tidak harus berupa olahraga berat. Jalan santai selama beberapa menit setelah makan disebut dapat membantu tubuh lebih rileks, sekaligus mendukung sejumlah proses yang berkaitan dengan kualitas tidur. Kebiasaan berjalan kaki setelah makan malam disebut dapat memberikan sinyal positif yang bagi sistem saraf pusat ini sangat baik. Aktivitas ringan membuat tubuh tetap bergerak ketika makanan sedang dicerna, sekaligus menjadi jeda dari rutinitas malam sebelum waktu tidur. Neurolog bersertifikat dari Amerika Serikat, Dr. Fawad Mian, menjelaskan bahwa berjalan kaki setelah makan dapat membantu mengelola kadar insulin dalam tubuh. Ketika seseorang makan, kadar gula darah akan meningkat dan tubuh mengeluarkan insulin untuk memprosesnya. Dalam jangka panjang, lonjakan gula darah yang terlalu tinggi dapat berkaitan dengan resistensi insulin. Ya, resistensi ini dapat mempengaruhi berbagai struktur tubuh termasuk pembuluh darah yang memasok otak, kata Dr. Mian ya. Jalan kaki setelah makan malam tidak harus dilakukan dengan intensitas tinggi. Justru aktivitas yang ringan dan stabil menjadi pilihan yang dibahas dalam artikel tersebut. Parade menyebut jalan santai sekitar 10 hingga 20 menit sudah cukup untuk menjadi bagian dari rutinitas malam. Gerakan ringan ini dapat membantu tubuh mengelola kadar gula darah setelah makan tanpa membuat seseorang terlalu terstimulasi menjelang tidur. Karena tujuannya bukan olahraga berat, seseorang tidak perlu berjalan hingga kelelahan atau berkeringat banyak. Kecepatan yang nyaman sehingga masih dapat berbicara menjadi gambaran intensitas yang dianjurkan.

Sonora FM 92 Jakarta menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita nanti akan ajak sahabat-sahabat untuk menyimak diskusi bincang otomotif Sonora bersama Pak Beben Juwana ya di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Tadi ada Pak Adrian, ada Zizi, ada Pak Sito.

0: Nora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, kita berjumpa kembali. Senang sekali kami bisa menjumpai, menemani sahabat-sahabat di Bincang Otomotif Sonora. Tentu saja bersama Bebin Juwana, narasumber kita. Dan yang pasti Pak Bebin juga sudah bersiap ini untuk memberikan update-update terkini, isu-isu atau mungkin informasi teraktual ya dari dunia otomotif. Saya juga baru dikirimin ini fresh banget, sekitar sehari yang lalu, kemarin apa? Dua hari yang lalu saya lupa ya. Yang pasti ini ada mobil BYD yang memang sekarang menjadi raja sebagai salah satu brand EV di Eropa, di dunia, bahkan mungkin di Indonesia kita sudah semakin banyak melihatnya di jalanan, sahabat Sonora. Sengaja judulnya hari ini cukup menggelitik ya, mobil BYD dipreteli Jepang. Nah, ini mungkin mengundang tanda tanya dari sahabat-sahabat Sonora. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan EV dari China ini terus menarik perhatian industri otomotif dunia. Salah satunya BYD yang satu ini, sahabat Sonora, BYD Seal, yang bahkan dibongkar oleh pihak Jepang untuk melihat lebih jauh teknologi, desain, hingga efisiensi di balik mobil listrik tersebut. Menariknya, dari hasil pembongkaran itu terlihat bagaimana BYD melakukan integrasi berbagai komponen dan teknologi untuk menekan biaya produksi, sekaligus menghasilkan kendaraan listrik yang kompetitif. Ini mungkin menjawab kenapa BYD begitu diminati ya, dan terus berinovasi. Nah, sebenarnya yang membuat teknologi BYD menarik perhatian otomotif Jepang ini seperti apa? Jepang yang sudah puluhan tahun, mungkin sudah ratusan ya. Dan apa yang bisa dipelajari produsen otomotif di Indonesia dari fenomena ini? Untuk lebih membahasnya, kita akan diskusi bersama Pak Bebin, Bos Bebin Juwana, pada kesempatan kali ini. Pak Bebin,
1: selamat
0: sehat,
1: pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita mengangkat topik teknologi yang dianut oleh China sekarang, saya mengajak kita semua untuk mundur ke belakang.
0: Oke.
1: Di awal tahun 1900-an, itu Jepang membeli sebuah motor dari Amerika, dipreteli untuk belajar bikin motor di Jepang. Salah satunya tentu motor Honda yang mengambil inisiatif ini. Nah, saya juga melihat bahwa sampai dengan tahun awal tahun 2000-an, itu China banyak belajar dengan cara-cara yang sangat sederhana. Spare part orang diukur, digambar ulang, dipelajari bahannya apa. Itu kalau di pameran, saya rasanya sudah pernah cerita lah di Sonora. Melihat pameran di sana, orang-orang itu bukan hanya melihat produk Eropa atau Jepang atau manapun, wow gitu ya, tapi diukurin. Mereka masih dalam tahap belajar. Perkeong diukur diameternya berapa sih? Ya kan? Itu yang saya lihat sembari ketawa-ketawa sih dalam hati. Itu sampai dengan awal tahun 2000. Jadi, apa yang dilakukan Jepang, saya juga nggak kaget. Negara-negara yang sudah bahkan mungkin lebih dari 100 tahun membangun industri otomotif, itu heran dan bingung. Kok bisa China membuat kendaraan seperti ini dengan harga segini? Kalau sampai dengan 2010, harganya murah. Saya masih ingat itu tahun 2000 apa akhir tahun 1900-an, motor China yang masuk ke Indonesia memang kaleng-kaleng, abal-abal. Itu mereka tahap-tahap belajar. Kan kalau mengingat sejarah, ingat mobil Chery dulu kayak apa, hari ini kita dibuat kagum seperti apa oleh produk Chery. Ya kan? Kita pernah tertawa-tertawa kok di Sonora. Chery zaman dulu mau masuk gedung parkir gak kuat nanjak. Hari ini siapa yang berani ngetawain Chery? Ternyata ekspor seluruh dunia begitu besar angkanya, fantastis, jutaan unit. Itu bukan sudah bukan barang kaleng-kaleng. Nah, kembali ke topik, Jepang tentunya mau tahu kenapa saya bikin mobil biayanya sendiri aja sudah sekian. China bisa menjual mobil di bawah biayanya, cost-nya, production cost-nya Jepang. Kan bingung. Nah, di tulisan yang saya share ke Yudi itu, Jepang dari hasil membongkarnya menemukan temuan-temuan baru, terobosan-terobosan baru yang hampir 100 tahun atau lebih dari 100 tahun itu dianut oleh industri otomotif. Ini yang seru kan? Mau Jepang, mau Korea, mau Eropa, mau Amerika, sebuah komponen, sebuah fungsi di dalam kendaraan itu, ya komponennya ini, dan ini. Ternyata oleh China ada yang bisa digabung. Tentu sahabat-sahabat yang tidak familiar dengan industri otomotif emang bisa ngirit berapa? Ya kan? Kan tetap fungsi ini kan mesti ada komponennya. Fungsinya ada komponen. Digabung kek, nggak digabung kek, emang bisa ngirit berapa? Kan kita orang awam mikirnya begitu kan? Nah, saya dulu ada di dalam industri ini. Yang ada di pengetahuan saya sampai dengan 2010-an, 2013 ya, itu bahwa kita tuh memang mempunyai prinsip di industri otomotif bahwa ini dilakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dalam arti seperti apa? Makanya dulu kan saya suka atau pernah menjelaskan bahwa industri induknya otomotif itu didukung oleh puluhan ratusan industri pendukung. Ada yang cuma bikin asbak tri, ada yang memproduksi lighter. Teman-teman tentu tahu hebatnya Nippon Denso membuat power window, kompresor AC. Ini kalau nyebut Nippon Denso pasti yang terbersit di benak adalah AC-nya mobil. Tapi teman-teman belum tentu tahu bahwa motornya power window itu punya Nippon Denso. Motornya wiper Nippon Denso bikin. Tapi enggak semuanya Nippon Denso gitu loh. Motornya Nippon Denso yang bikin penggerak naik turunnya, kerangka yang menopang kaca itu bukan Nippon Denso. Kalau Nippon Denso mau bikin ke situ jadi enggak efisien. Itu yang kami miliki, pengetahuan itulah yang kami miliki di masa lalu. Mau bikin apa, bagian apa misalnya, ini dikumpulkan beberapa ini. Nah, bagi-bagi tugas, kamu bikin ini ya, kamu bikin ini ya, kamu gitu loh. Nanti baru dirakit. Dirakitnya ditunjuk, ada di mana ngerakitnya. Misalnya ini dibagi sebuah komponen fungsi, itu dipecah menjadi 5 produsen, nanti merakitnya kemana? Misalnya A, B, C, D, E, C, tugas kamu yang merakit. Oh, kalau gitu A, B, D, E, semua ngirim ke C. Nah, temuan yang ada di tulisan itu mengatakan bahwa barang-barang ini kan nggak mungkin dikirim begitu aja. Taruh di baskom, taruh di wadah plastik. Ini loh, ini yang aku buat. Kamu rakit ya, gitu. Kan enggak. Paling tidak ada raknya. Paling tidak ada kemasannya. Dan yang jelas ada logistiknya. Betul? Si A ngirim ke si C. Si E juga ngirim ke C. Kan ada ongkosnya. Emang diantar jalan kaki? Itu loh. Saya sampai mereka sama. Mereka ini bisa ngirit di mana sih? Kok harga kendaraan bisa sampai segitu? Kan isunya, wah ini dapat subsidi dari pemerintah yang ekspor. Pemerintah China tidak mengenakan pajak supaya apa bisa berkompetisi di pasar global. Itu mungkin benar, mungkin tidak juga. Kalau benar berapa besar subsidinya, kalau kalau tidak ya itu kan namanya fitnah. Ya kan? Ternyata re-engineering yang dilakukan oleh China itu nggak kepikir sama industri otomotif sebelumnya. Penggabungan.
2: Paham. Integrasi
1: paham ya?
2: Tadi, Pak.
1: Penggabungan. Dia bukan satu fungsi terus dibagi tugas. Itu aja sudah ngabisin ongkos itu, Yud.
2: Iya, iya.
1: Iya dong. Kalau si tadi, kembali ke cerita saya tadi ya. Si A, si B, si C, si D, si E. Itu kan nggak mungkin kerja bakti, Yud. Misalnya, Yudi kebagian tugas membuat tuas ini. Ya mesti ada untungnya lah. Maka Yudi mau ngerjain tanpa untung. Nggak mau kan? Terus untuk ngirim supaya nggak cacat. Kan harus ada entah itu berupa rak yang ada ganjelnya atau palet atau apapun atau dus atau apapun lah.
2: Packagingnya.
1: Packagingnya kan pasti ada. Apa packaging nggak pakai biaya?
2: Itu biaya.
1: Terus Yudi yang membuat tuas tadi untuk ngirim ke yang ditugaskan merakit itu kan pakai ongkos. Anggaplah ngirimnya pakai Gojek, kan tetap ongkos.
2: Logistik lah.
1: Apalagi kalau sudah box, apa mobil box misalnya. Dan itu pun timingnya. Yang saya tahu di industri Jepang, soal timing itu luar biasa. Ya dong, tuas yang Yudi buat itu nggak boleh telat loh. Kalau nggak bisa dirakit sama sisi. Terus kalau udah jadi rakitan komponen tersebut, kembali di packaging lagi supaya nggak cacat, supaya nggak rusak fungsinya, dikirim ke industri pusat. Industri pusat. Industri induknya, pabrik mobilnya. Ternyata China membuat terobosan di lingkaran ini yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan mereka melakukan efisiensi beberapa fungsi yang bisa disatukan. Kalau dulu dipecah, terus dibagi tugas, ternyata menimbulkan ongkos, dia disatukan. Nah ini detailnya yang memang saya juga belum sampai melihat gambar tekniknya. Fungsi apa sih? Contohnya saya juga tidak bisa cerita di sini. Tetapi saya sudah mendapat gambaran, oh ini... Dan saya pernah membaca soal prinsip pabrikan China, dalam hal ini bukan hanya BYD, yang berusaha semaksimum mungkin hulu hilir. Terbalik kan? Bingung kan? Dulu saya kalau mau bikin pick up namanya Bebin gitu ya, yang bikin tangki emang saya sendiri. Yang enggak lah. Saya cari, Yud, tolong bikinin tangki bensinnya ya. Nanti Yudi cari teman lagi, si A. Tolong ya, bikinin corong ke bodinya, tahu kan tempat lubang pengisiannya. Nanti si A itu cari teman si B lagi. Eh, gua udah bikin corongnya nih, lu bikin tutupnya ya. Kan tutup tangki kalau kamu mau ngisi ke pom bensin kan kamu buka itu. Emang itu dibikin sama Daihatsu okay. sendiri, dibikin sama Toyota sendiri, dibikin sama Suzuki sendiri. Ya ngapain? Ya kan? Ini loh. ternyata ini yang terjadi. Saya tadi enggak, kok bisa emangnya kalau dari A, ya memang mungkin enggak ekstrim A sampai Z dibikin semua sendiri, enggak. Tapi sebagian besar, saya kembali, sorry mengambil contoh BYD karena dia ngurusi baterainya sendiri, Yud. Kan kita semua sudah memahami bahwa baterai ini 40% dari harga mobil, bahkan bisa lebih gitu kan, minimum 40, bahkan lebih. Nah kalau itu dia bikin sendiri, dia berarti kan ngontrol efisiensi produksinya. Urusan 40% dari nilai kendaraan itu udah di bawah kontrol dia kan. Wong, dia yang produksi, ini efisien apa enggak? Beda, tadi kebetulan kita sudah nyinggung, kebetulan di tempat kerja saya dulu ada Cherry, saya ngambil contoh Cherry, Cherry ini ngambil dari CATL baterainya. Nah CATL produsen baterai terbesar di China, ya juga jadi efisien. Yang kedua yang saya mau bahas, untuk mampu menekan harga, kita bicara volume. Jadi okay, jangan mimpi kalau Yudi bilang, ah saya mau bikin motor merek Yudi, Yud 1. Weh. Terus target saya setahun 10 ribu unit. Jangan mimpi Yud. Atau 10 ribu unit satu bulan. Jangan, saya tetap akan mengatakan jangan mimpi Yud. Nggak efisien Yud. Nggak efisien. Apalagi tadi yang sudah kita bahas. Kamu tidak bisa mengontrol efisiensi setiap komponen. Itu. Jadi kata kuncinya, kan banyak yang ini. Ini mobil China murah-murah, kaleng-kaleng. Dulu iya. Saya tidak, bukan apa PR-nya produk China. Saya akan mengatakan, dulu iya. Kita ngomong black and white kan? Saya tidak bisa lupa kenangan urusan motor Cina di tahun 90-an. Tahu Yudi udah SMP apa belum, saya juga nggak tahu. Tahun 90-an itu. Motor dipakai 3 bulan ambrol, kaleng-kaleng, abal-abal. Dan itu sangat membekas di konsumen Indonesia. Sampai hari ini. Terutama yang generasi saya lah, yang muda-muda, yang milenial tentu tidak mengalami, tidak tahu. Yang generasi saya lah, baby boomers, tahu banget. Makanya ketika saya diminta menjadi pembicara di depan wartawan untuk launching sebuah merek China, saya katakan, enggak mudah masuk pasar Indonesia. Saya sampaikan itu ke ininya, APM-nya. Pemegang mereknya, enggak mudah masuk Indonesia, sangat sulit. Karena Anda tidak mulai dari nol, Anda mulai dari minus. Yang ada di benak masyarakat, konsumen Indonesia, produk China itu kaleng-kaleng abal-abal. Sekarang Anda harus buktikan bahwa produk Anda memang layak untuk dipilih. Itu pesan saya. Di depan wartawan, saya ngomong. Mau sakit hati, sakit hati. Ini kenyataan kok. Nah, yang saya kagum dan buka topi itu salah satunya ketika saya dulu diminta jadi pembicara merek Wuling. Kita kan sampai pernah ngobrol Wuling di
2: Kemayoran.
1: Kemayoran. Itu tadinya perhitungan saya 10 tahun lah baru masyarakat bisa menerima nama. Artinya it takes makan waktu 10 tahun untuk membangun kepercayaan konsumen bahwa Wuling bukan barang kaleng-kaleng. Ternyata enggak. Kalau nggak salah di tahun ke-7 apa? Dia udah bisa masuk 10 besar. Saya ingat banget itu. Itu nggak akan lupa dari ingatan saya. Wah, kerja keras. Dan kualitas produk yang membuktikan. Jadi bukan cuman omon-omon, bukan wacana. Nah, sama tetap merek-merek baru yang masuk, ada BYD, Chery, Geely, segala macam. Dan sekian banyak merek yang lain, Great Wall, itu oleh masyarakat kita, masyarakat konsumen Indonesia, itu diuji, diamati. Seperti apa sih? Begitu ada satu aja bermasalah, perhatiin di media sosial.
2: Rame itu, Pak.
1: Wah, gaduh. Bukan rame lagi, Yud. Gaduh. Kayak seneng banget ngangkat black campaign. Jadi, itulah. Benar kata pendahulu-pendahulu kita mengatakan bad news is a good news. Dan itu kenyataan. Jadi, teman-teman, saya mengangkat topik ini tidak, bukan berarti, wow, berarti Bebin pro sama produk Cina. Enggak, saya sampai hari ini masih ikut mencermati. Sampai di mana? Karena gini, saya mengikuti perkembangan, misalnya, contohnya, perkembangan yang terjadi di Australia. Karena ternyata di Australia, Chery MG itu udah lama masuk, Yud. Sebelum EV. Dan masyarakat Australia kan sensitif urusan kualitas. Itu mereka sampai beberapa media membuat pengakuan. MG kualitas gini. Saya dalam hati, kok di Indonesia nggak meledak-meledak amat? Ini maksudnya penjualannya. Kan lebih terkenal BYD daripada MG gitu kan. Padahal di Australia bilang, wah ini kualitasnya bisa dipercaya ini. Karena sudah 10 tahun lebih. Tuh. Ya memang kita tahu lah, MG pernah ada kasus di negara kita. Kita nggak usah bahas. Bisa kita bahas next time. Urusan marketing. Seperti juga yang dialami oleh Dongfeng.
2: DPSK.
1: Saya bilang Dongfeng, Yudi kelihatan mikir. Apa ya ini?
2: Ya sekarang
1: genset deh. Kalau Dongfeng ingetnya genset. Saya orang lama ingetnya genset. Yang produk yang pertama kali dia mereka masuk ke Indonesia kan DFSK. Itu urusan marketing lah. Saya tidak segan mengatakan ada salah langkah. Gitu. Tapi ya tentunya waktu yang akan
2: menjawab,
1: menghakimi atau menjawab sebetulnya apa yang terjadi. Dan ketika kita membeli produk, ya kan apa yang kita bayar, poinnya kan di situ.
2: Oke Pak, dua poin penting dari Bapak ya tadi, soal bagaimana Jepang melihat teknologi Cina, integrasi sama penguasaan dari hulu ke hilir itu dominan mungkin ya Pak ya, karena the more kita menguasai maka kita kan bisa mengontrol, dari situ efisiensi bisa ditekan sehingga outputnya adalah harga kompetitif ya Pak. Itu mungkin yang kita pelajari buat Indonesia juga ya Pak ya, kalau kita bicara ya penguasaan itu.
1: Makanya ya kan hal-hal seperti ini juga seingat saya pernah saya angkat ketika saya dimintai komentar tentang motor nasional atau mobil nasional.
2: Ya
1: kan? Kekuatan kita adalah lebih dari 250 miliar manusia, warga negara, rakyat Indonesia, ya kan? Tapi ketika produk itu dibuat, apakah rakyat mau membeli? Apakah rakyat mampu membeli? Mampu dan mau. Karena itu akan yang membangun volume. Jangan terlalu jauh untuk bermimpi ekspor. Di dalam negeri aja dulu, istilahnya kita-kita ini nih, mau gak sih pakai itu? Dan mampu gak saya bayar? Gitu loh. Ternyata, ya ini sih prinsip-prinsip yang paling mendasar.
2: Betul.
1: paling mendasar.
2: Ya soal volume
1: efisiensi, kemudian volume, efisiensi dan volume itu di industri otomotif sangat-sangat penting karena nanti ujungnya di angka penjualan.
2: Menarik, menarik, menarik ya. Dan terima kasih Pak Bebin ngasih sharing informasi ini, jadi kita membuka mata mungkin tidak hanya saya tapi sahabat-sahabat Sonora juga. Jepang pun ya ternyata yang punya ego tuh oke, mau belajar juga ternyata dibongkar, dipelajari apa nih gitu ya rahasianya. Oke. Terima kasih. Menarik, kita nanti akan ketemu lagi minggu depan ya Pak Bebin ya. Sehat selalu dan
1: dengan topik yang mungkin lebih menarik. Sampai jumpa.
2: Iya. Komen jangan lupa ya sahabat Sonora. Terima kasih.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: News, traffic, and music. Sonora FM.

Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: time.
1: Yeah. 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, kita jumpa lagi di AMKM siang hari ini ya. Anda meminta, kami memutar. Kita akan bersama-sama hingga pukul 14 nanti. Dan saya, Yudi Samadi, akan memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda siang hari ini. Silahkan Anda boleh kirimkan ya di siang hari ini. Untuk yang punya atau ingin mendengarkan lagu favorit, WhatsApp di 0812-122-9200. Ibu Oriza, selamat siang. Ya, cuaca di Rawalumbu panas pol katanya. Pengen diputarkan lagu untuk mengenang Guru Soekarno Putra. Lagunya sudah disiapkan. Kemudian Bu Fanda di Pondok Kopi juga sama katanya. Lagunya Guru Soekarno Putra. Apa saja ya? Ini banyak yang terkenang, terkesan dengan sosok guru yang berpulang hari ini tadi pagi sekitar pukul 4 lebih ya sahabat Sonora. Dan saat ini mungkin sedang dalam proses untuk dikebumikan. Kita juga nanti akan menantikan laporan kru kami dari

rumah almarhum ya. Silakan untuk Guru Soekarno Putra sebagai lagu pembuka sudah disiapkan untuk siang hari ini ya. Ini juga tentu saja sebagai apresiasi kita terhadap karya-karya yang sudah dibuat oleh Guru Soekarno Putra sebagai salah satu seniman berbakat yang dimiliki Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Salah satu karya besar dari Guru Soekarno Putra yang dinyanyikan oleh legenda musik Indonesia Krisman Syah Rahadi. Krisye ya sahabat Sonora. Sudah kita simak. Semoga terus abadi dengan legacy dan karya-karya yang hebatnya ya dari Guru Soekarno Putra. Ada Suara Mahardika, ada Kinaria GSP, banyak ya, kemudian melahirkan dan berkolaborasi dengan banyak seniman-seniman muda juga Mas Guru ini. Ibu Liliani Lukito di Tanjung Duren, Jakarta Barat, selamat siang. Ucapannya untuk Yudi dan happy weekend dan selamat santap siang. Lagunya Selina N. Andianto, judulnya Sumpah Mati. Ya, kemudian juga Ibu Foni Siufung, selamat siang di Sunter, Jakarta Utara. Lagu dari Westlife dengan Mandy. Salamnya juga untuk semua sahabat Sonora di siang hari ini. Salam saja, titip salam saja untuk semuanya yang mendengarkan.

Selena Grace Sumpah Mati, sahabat Sonora. Ini sudah diputarkan. Tadi ada beberapa teman kita, sahabat-sahabat Sonora, yang ingin dengerin lagu yang satu ini. Lagu dari Junkie XL Today. Berikutnya akan saya putarkan untuk Terius Octaviano di Pontianak, Kalimantan Barat. Gimana teman-teman di Pontianak dan Kalimantan? Masih terdampak kabut asap gak siang ini? Semoga sudah mulai berkurang ya. Sudah mulai ada turun hujan. Beberapa hari ini juga, ya dalam seminggu adalah turun hujan, meskipun intensitasnya gak lama, ringan, kemudian ya cuma durasinya gak lama gitu ya. Sudah disiap diputarkan, ada ibu di Pekalongan, Ibu Nur ya. Ibu Nur katanya mau dengerin satu lagu, lagu favoritnya banget nih dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Kita langsung putarkan di AMKM, Anda meminta kami memutar sampai jam 2 siang nanti, stay tune.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Emang kalau udah kecintaan atau kebucinan, kalau anak sekarang bilang tuh, tiada lagi yang kuharapkan, tiada lagi yang kuimpikan, ya kan, tinggal aku sendiri tanpa dirimu, gitu gak sih lagunya? Ya itulah pokoknya lagu dari Mayang Sari. Selamat siang untuk sahabat-sahabat, kita lanjut lagi untuk request-request yang sudah semakin banyak siang hari ini via WhatsApp, via TikTok, di @sonora_fm92. Oke, ada siapa lagi tadi? Bu Lena ya, Bu Lena titip salam untuk Selvia, Oriza, Liliani, Foni, Noval, happy weekend. Selamat makan siang untuk warga-warga MKM. Kemudian juga selamat siang juga untuk siapa tadi? Oh, ada Bang Alexandra dari Pontianak. Selamat siang ya teman-teman di Pontianak yang juga mendengarkan siaran saya dari Jakarta pada siang hari ini. Semoga sehat-sehat semuanya, semoga kabut asap juga semakin berkurang di sana sehingga bisa pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sehat-sehat semuanya ya. Kita lanjutkan lagi MKM. Ada Bang Alexandra di Landak Ngabang mau dengerin satu lagu dari Kotak. Ini adalah soundtrack dari film, satu film tentang sepak bola Indonesia, Tendangan dari Langit ya. Kita belum lupa nih dengan kebahagiaan tadi malam setelah timnas Indonesia mengalahkan Singapura 2-0. Dan kita berharap kemenangan ini bisa berlanjut nanti di hari Senin ketika melawan Malaysia. Harus menang ya, harus menang, enggak ada pilihan karena hanya satu juara, juara satu yang bisa lolos ke babak berikutnya. Ditunggu, lagunya sudah disiapkan siang hari ini. Saya lanjut lagi ke sahabat kita yang ada di mana ini? Pak siapa? Ibu Esri dari Tambun. Apa kabar Bu Esri? Sheila on Seven, judulnya film favorit. Salamnya buat semua yang dengerin AMKM saja di siang hari ini.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat-sahabat, kalau weekend ini memang punya waktu luang, biasanya ada yang melakukan hobi yang tidak sempat dilakukan di hari-hari biasa. Salah satunya mungkin nonton film favorit, ya. Kira-kira film favoritnya apa nih? Thriller, action, horror, atau romance, drama, atau apa nih, ya? Boleh nih kalau mau sharing-sharing. Film favorit dari Sila on Seven sudah terputar. Halo Ibu Hendra Yanti Hendra. Ya, Dialova dari Once sudah siap kita putarkan siang hari ini. Kemudian juga ada Mas Iskandar. Selamat siang Mas Iskandar, silakan.
1: AMKM siang, selamat siang Mas Yudi. Saya Iskandar dari Lenteng Agung. Mau request lagu mengenang almarhum Guru Soekarno Putra juga. Saya mendengar lagu Lenggang Puspita. Penyanyinya sih saya maunya sih Ahmad Albar, tapi kalau misalnya berdasarkan tahun 90-an ya dengan Afgan aja Lenggang Puspitanya. Lagunya untuk sahabat Sonora, selamat makan siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Yudi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Lenggang Puspita dari Afgan. Ini adalah salah satu masterpiece-nya Guru Soekarno Putra almarhum ya, seniman besar Indonesia yang berpulang hari ini tadi pagi, sahabat Sonora. Dan saat ini banyak tokoh yang berdatangan ke rumah duka di Jakarta Selatan ya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra. Kita akan langsung menuju ke sana untuk menyimak ya laporan dari reporter kami, rekan Lili, suasana duka di rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra. Rekan Lili, kita akan simak laporannya berikut ini.
1: Liputan Sonora.
0: Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami masih berada di Jalan Sriwijaya Kebayoran Jakarta Selatan, yaitu di rumah duka dari Guru Soekarno Putra. Dan saat ini tamu masih terus berdatangan di rumah duka ini. Dan tadi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah meninggalkan lokasi ini. Dan beliau juga mengenang persahabatan SBY dengan Guru Soekarno Putra dalam suatu pameran lukisan di Kompas. Dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh dan juga seniman terbaik Indonesia, salah satu yang terbaik di Indonesia dengan berpulangnya Guru Soekarno Putra. Dan sahabat Sonora, begitu Presiden atau mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan lokasi, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri juga namun melalui pintu belakang, dan hingga saat ini masih berada di rumah duka. Beberapa tokoh yang hadir cukup banyak. Tadi ada Ganjar Pranowo, kemudian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Presiden atau Wakil Gubernur, maksud kami Wakil Gubernur Rano Karno juga sudah meninggalkan lokasi ini. Hingga saat ini rumah duka masih dipenuhi oleh para pelayat dan kendaraan-kendaraan yang membawa tamu maupun juga yang menjemput pelayat juga masih terus hilir mudik di depan kediaman ini. Dan sahabat Sonora, Guru Soekarno Putra menurut rencana usai disolatkan nanti akan dimakamkan langsung di pemakaman Karet Bifak di Jakarta. Dan persiapan demi persiapan masih dilakukan di lokasi ini. Dan sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Oke, terima kasih rekan Lili untuk laporan Anda langsung dari rumah duka di Jalan Sriwijaya Kebayoran Jakarta Selatan, rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra yang siang hari ini masih terus dikunjungi ya untuk melayat beberapa tokoh penting hadir seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Gubernur Jakarta Pramono Anung.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Ada Zizi di Bekasi yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Five, We Will Rock You. Kemudian juga saya ada sahabat nih yang katanya siang hari ini libur-libur masih tetap di depan laptop, masih tetap harus bekerja katanya ya. Semangat saja yang tetap harus bekerja di siang hari ini. Cuaca di luar sana panas, jadi kalau mau keluar pastikan terhidrasi dengan baik. Gak ada salahnya tumblernya diisi penuh ya. Jangan sampai kehausan, karena haus itu sudah merupakan dehidrasi. Jadi harus bawa supaya tidak ke dehidrasi. Stay hydrated, apalagi cuacanya panas begini ya sahabat Sonora. Baik, lagunya ini sudah disiapkan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung via WhatsApp di 0812-122-9200 ya. 0812-122-9200. Tadi, oh ini dia. Siapa tadi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya? Sebentar ya, ada Kakak Yanti di Tangerang. Masih kerja depan laptop di rumah sambil denger lagu MKM tentunya. Minta lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Lagunya dikirim buat teman-temanku di Petal dan semua pendengar siang AMKM saat ini.

Ada Ibu Rianti di Gunung Putri yang panas katanya cuacanya, lagunya dari Armada asal Kau Bahagia. Kemudian juga selamat siang sahabat kita yang ada di mana nih? Oh tadi ada Anthony Ian Jonathan, Selina Grace sudah terputar yang sumpah mati ya. Salam buat Erika, Elizabeth, Erin serta seluruh penyiar dan pendengar Sonora. Kemudian tadi ada Pak Antonius dari Cibubur, lagunya Ismi Aziz dengan Rindu. Lagunya ini khusus untuk seluruh kru dan juga sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. God bless you all.

kau bahagia, ku rela melakukan apa saja gitu ya. Kalau untuk orang yang paling dicintai, biasanya sih akan ada janji-janji surga seperti itu. Mudah-mudahan sih betul-betul akan dibahagiakan ya, bukan malah diduakan. Lanjut lagi AMKM siang hari ini, saya Yudi Samadi. Sekarang kita satu jam yang kedua ya. Tadi Pak Andreas Pamungkas di Jakarta Timur, Joy Enrique. Ini salah satu soundtrack dari salah satu film yang baru ditonton tadi pagi katanya. How Can I Not Love You? Ya, sudah disiapkan siang hari ini. Kemudian juga tadi ada Ibu Lena. Ibu Lena tadi lagunya dari Mick Jagger dengan Party Doll.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat Sonora, otak merupakan pusat kendali seluruh aktivitas dari tubuh manusia. Namun tanpa disadari, pola hidup, stres, kurang tidur, hingga kebiasaan sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan organ yang vital ini. Kita akan simak berikut laporan reporter Yumar dari seminar tentang otak di Sekolah Santo Yohanes Bachmann di PIK 2, Tangerang. Selengkapnya, rekan Yumar, silakan laporan Anda.
2: Baik sahabat Sonora, baru saja seminar tentang otak bertajuk The Amazing Human Brain selesai digelar di auditorium Sekolah Santo Yohanes Bachmann, Pantai Indah Kapuk, Teluk Naga, Tangerang. Seminar berlangsung untuk umum, para guru dan orang tua murid dengan menghadirkan narasumber yang spesial, Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS. Seminar ini mengajak peserta memahami lebih jauh tentang otak, kesehatan, proses belajar, serta bagaimana manusia dapat mengembangkan potensinya. Untuk lebih lanjut, kami saat ini telah bersama dengan Prof. Eka untuk menjelaskan apa saja, bagaimana kerja otak, dan juga bagaimana memaintain otak kita, terutama anak-anak sekolah. Kita sapa saja, selamat siang Prof. Eka.
3: Halo, selamat siang.
2: Ya, Prof. bisa dijelaskan sebenarnya apa yang perlu dipahami masyarakat tentang cara kerja otak agar kita bisa menjaga kesehatan otak sejak dini, Prof.
3: Otak itu secara natural saja bahwa dia itu organ 2 kilo beratnya ya. Mm-hmm. Tapi organ itu penting ya untuk mengontrol seluruh kondisi manusia ya. Mm-hmm. Baik fisik, psikik dan sebagainya ya. Nah, otak itu menjaganya bagaimana enggak susah kok. Dia minta aja tensi bagus, nadi bagus, apa, kolesterol bagus, gula bagus, kan begitu aja mintanya, nggak rewel-rewel. Mm-hmm. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk menjaga otak kita dari stroke macam-macam tuh ya. Mm-hmm. Kalau penyakit lain seperti tumor dan sebagainya itu kan ya, itu beda, karena tumor itu sekarang kenapa kita bisa tumor nggak tahu, itu masih walau-walam. Mm-hmm. Ya, tentang penyakit bawaan juga kita nggak bisa tahu ya. Tapi yang kita bisa lakukan itu bagaimana menghindarkan stroke. Nah, stroke tadi itu asal kita tensi bagus, kolesterol bagus, semua bagus, no problem, body weight bagus, kan begitu. Itu bisa kita lakukan.
2: Oke. Prof, ini bicara terkait dengan anak-anak sekolah ya, Prof ya. Seberapa besar pengaruh tidur, pola makan, aktivitas fisik, dan tentu anak-anak sekarang ini adalah penggunaan gawai dan atau gadget dan stres terhadap fungsi otak terkait dengan kemampuan seorang anak untuk belajar, Pak?
3: Anak itu, kemampuan itu tergantung kemauannya. Mm-hmm. Nah, kalau anak-anak terlalu banyak main game, itu nomor satu game itu gak ada gunanya. Mm-hmm. Gunanya ya untuk menyenangkan dianya dong. Kalau udah mau mati, boleh aja tiap hari main game. Kan begitu. Tapi kalau untuk anak, gak produktif sama sekali. Hanya anak itu gak dilatih untuk nanti bisa mandiri. Kalau orang tuanya gak ada, dia hidup enggak, kan begitu dong. Itu yang kita mau, orang tua mau ya. Nah, jadi kalau game untuk anak-anak, udah pasti itu sifatnya hanya hiburan aja, betul. Kalau di Cina kan dibatasi 2 jam per week oleh Perdana Menterinya.
2: Mm-mm. Oke. Yang terakhir, Prof, bagaimana orang tua dan peran guru dapat membantu anak untuk mengembangkan potensi otaknya secara optimal tanpa memberikan tekanan yang justru mengganggu proses belajar dan juga kesehatan anak itu sendiri?
3: Nah, sekarang semua itu kan maunya balik ke alam ya. Namanya guru itu makanya kita balik ke alam lagi, bersosialisasi ya. Misalnya di sekolah jangan pakai gadget dong, nggak bisa. Itu bagus. Supaya anak enggak semua-semua gadget. Nanti semua itu akan tergantung di gadget dan enggak bisa dilepaskan lagi. Nah, di rumah tergantung orang tuanya. Orang tuanya yang gadget apa tidak. Kalau untuk gadget mana bisa melarang anaknya. Kan itu orang tua ya, ya repotnya. Makin low educated parents itu makin membolehkan aja. Itu susah ya. Jadi itu jurangnya makin menganga nanti antara kita kan mau jarak antara orang kaya dan miskin, antara educated non-educated makin sempit kan. Tapi itu nggak bisa, makin menganga lebar nanti.
2: Oke. Mm-mm. Baik, makasih Prof.
3: Oke, sama-sama ya.
2: Itu dia tadi sahabat Sonora, wawancara singkat kami dengan Prof. Eka. Beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang yang sudah menjelaskan kepada kita semua terkait bagaimana menjaga otak, terus kemudian bagaimana memaintain otak, dan juga terkait dengan kesehatan kesehatan kita semua. Dan seminar di Amazing Human Brain ini dapat memberikan suatu pemahaman menjaga kesehatan otak bukan hanya soal mencegah penyakit, tetapi juga bagaimana membangun kebiasaan hidup sehat, tidur yang cukup, mengelola stres, serta memberikan ruang dan otak untuk terus belajar dan terus berkembang. Karena otak yang sehat menjadi bagian penting untuk membangun manusia yang sehat, produktif, dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Dari Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten, Stanislaus Yumar, Radio Sonora Jakarta, melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Rekan Yumar, terima kasih laporan Anda. Sahabat Sonora, otak merupakan pusat kendali seluruh aktivitas tubuh manusia, namun tanpa disadari pola hidup, stres, kurang tidur, hingga kebiasaan sehari-hari, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan juga kerja otak.
0: Demikian liputan Sonora.

Dari 5 minutes semakin ku kejar semakin kau jauh dari 5 minutes ya. Ini permintaan lagunya datang dari Mas Fadil Mulyarno. Mas Fadil, enjoy the song. Semoga ini tidak mencerminkan situasi saat ini dalam diri Mas Fadil ya. Semakin dikejar semakin jauh gitu ya. Kalau lagu zaman dulu apa? Kejar daku kau ku tangkap. Itu udah filmnya tuh. Sudah beberapa mungkin anak-anak Gen Z tidak terlalu kenal dengan film itu. Baiklah, sudah terputar Mas Fadil ya. Semoga bisa menghibur sahabat-sahabat Sonora yang terus setia bersama kita di siang hari ini. Halo, ada Mbak Suli tadi mau dengerin lagu dari Niji Laskar Pelangi. Kemudian saya juga mau sapa sahabat kita yang ada di Bekasi. Lagu dari Coldplay, Hymn for the Weekend. Lagunya buat semua sahabat Sonora dimanapun berada. Happy weekend, tetap semangat juga untuk kru dan juga sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, seniman besar Indonesia Guruh Soekarno Putra yang berpulang pagi tadi, sahabat Sonora, saat ini sedang dalam proses untuk dimakamkan. Dan kendaraan jenazah Guruh Soekarno Putra saat ini sudah meninggalkan rumah duka menuju peristirahatan terakhir di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Bagaimana informasinya langsung kita akan simak ya. Reporter kami mengikuti prosesi tersebut. Rekan Lili, silakan untuk laporan Anda.
2: Baik Yudi, terima kasih. Sahabat Sonora, pada pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, mobil jenazah Guruh Soekarno Putra meninggalkan rumah duka di Jalan Sriwijaya nomor 26 di Jakarta. Dan iring-iringan tadi cukup panjang, diiringi oleh kendaraan-kendaraan keluarga yang turut mengantar, dan juga tamu-tamu yang ikut melayat juga masih ada yang ikut bersama rombongan, mengikuti rombongan di belakangnya. Sahabat Sonora, dari Jalan Sriwijaya nomor 26 ini, tadi ada beberapa tokoh nasional seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir, kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan juga Rano Karno juga tampak hadir, dan mantan Wakil Presiden Budiono juga tampak hadir di tempat ini. Untuk Menteri, tadi ada Menteri Agama hadir di rumah duka, dan beliau meninggalkan lokasi menjelang rombongan jenazah berangkat. Tokoh nasional lainnya yang hadir ada beberapa, diantaranya yaitu tadi ada juga mantan Presiden Yusuf Kala yang hadir bersama Ibu Mufidah Yusuf Kala, yang juga meninggalkan lokasi sebelum mobil jenazah meninggalkan lokasi. Ada pula tadi tokoh seperti Ganjar Pranowo, Adriana Pitupulu, dan beberapa politikus lainnya yang hadir di rumah duka. Sahabat Sonora, Guruh Soekarno Putra meninggal pagi tadi di rumah sakit di kawasan Semanggi dalam usia 73 tahun. Dan saat ini beliau masih dalam perjalanan menuju pemakaman umum Karet Bifak di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sahabat Sonora, saat ini walaupun sudah berangkat, namun suasana masih cukup ramai di kediaman Guruh Soekarno Putra. Karangan bunga juga masih ada yang berdatangan pada saat ini. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kebayoran, Jakarta. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio. Yudi, silakan.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi untuk informasinya. Kita teruskan kembali AMKM. Tadi mimpi dari Anggun sudah terputar. Ada Suparni Ani di Bekasi yang sudah mengirimkan lagunya. Sudah terputar ya. Kemudian ada Kristi. Selamat siang kakak Kristi. Michael Bublé dengan Heaven Met You. Ya, tadi sudah terdengar intronya ya. Sudah disiapkan juga untuk di play siang hari ini. Ada satu lagu berikutnya akan saya putarkan. Tadi Krisya sudah terputar ya. Ini untuk sahabat kita yang ada di mana ini. Selamat siang untuk Mbak Titi. Mbak Titi sudah terputar tadi yang Krisya di awal-awal. Beberapa karya dari Krisya juga sudah kita putarkan, seperti Lenggang Puspita tadi versinya Afgan. Selamat siang juga untuk sahabat kita yang ada di Tangerang. Ada Pak Bonifacius Gozali ya, dari Wet Wet Wet dengan Don't Want To Forgive Now. Sudah kita siapkan juga siang hari ini. Stay tune terus di AMKM hingga pukul 14 nanti.

Dari Wet Wet Wet Don't Want to Forgive Me Now ya, sudah kita simak ya Pak Boni Gozali di Tangerang, semoga terhibur. Selamat siang untuk Jojo Nextream menjuah-juah Medan katanya. Pengen dengerin lagu dari Samsons Bukan Diriku, dan saya juga akan putarkan satu lagu dari Audi dibalas dengan Dusta khusus untuk Nico. Nico Kurnia ya, salam untuk pendengar setia MKM. Dan siapa nih, selamat bersantap siang, yang lagi ibadah juga selamat beribadah, dan semuanya menikmati weekendnya dengan penuh happy.

dibalas dengan dusta dari Audi. Ini membawa kita ke menit-menit terakhir ya di AMKM siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah stay tune, sudah ikut partisipasi. Saya harus minta maaf karena tidak semua lagu sempat terputar untuk hari ini ya. Mungkin banyak yang kecewa, tapi semoga lebih banyak yang bahagianya ya, karena terhibur meskipun lagunya tidak sempat terputar requestnya, tapi bisa terwakili dengan lagu-lagu yang lain gitu ya. Oke, nanti jumpa lagi MKM dengan besok dengan edisi yang lain, dengan rekan-rekan saya yang lain ya. Saya akhiri MKM untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan, yang nonton di TikTok juga thank you so much. Kita ketemu lagi dalam program-program lainnya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music. Lagu penutup ini saya putarkan untuk Pak Widodo Sibarani di Pontianak dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.
6: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
0: kemudian
1: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah, ini sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali ya hari ini di weekend gitu ya, hari Sabtu. Senang banget bisa nemenin sahabat Sonora semuanya kembali menemui ya di udara, kita berjumpa dalam suasana yang mungkin lebih rileks ya, karena sebagian besar kalau weekend tuh libur gak sih? Tapi kalau weekendnya juga masih harus kerja, gak apa-apa banget ya, sambil ditemenin informasi-informasi menarik tentunya, terupdate tentunya, dan juga ditemenin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi jangan kemana-mana ya, bersama Olive di Sonora Weekend hingga nanti tepat di pukul 10. Tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Mengawali Sonora Weekend kali ini, Sobat Sonora, saya mau bagi-bagi berita gembira nih. Karena siapa yang udah tahu kalau akhirnya kita udah dapat medali emas pertama di Asian Games 2026. Nah, Indonesia ini akhirnya meraih medali emas pertamanya di Asian Games melalui cabang bulu tangkis. Selamat ya buat Timnas Indonesia dari cabang bulu tangkis. Tim beregu putra sukses mengalahkan China 3-2 setelah bangkit dari ketertinggalan 0-2. Muhammad Zaki Ubaidillah menjadi penentu kemenangan setelah menaklukkan Wang Hongyang 2-3-2-1 dan 2-1-13 pada partai kelima. Wah, semoga ini menjadi semangat lagi ya buat atlet-atlet kita di cabang olahraga lainnya pada Asian Games kali ini untuk yuk ikut juga ya mengharumkan nama bangsa melalui raihan medali emas lainnya. Kita doakan bersama ya, Sobat Sonora.

Sonora Weekend masih menemani Anda, sahabat Sonora. Kali ini rasa-rasanya saya bingung nih. Mau happy tapi juga kok kayak agak sedikit ngenes ya. Karena pemerintah nih tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial lainnya. Nah, sahabat Sonora, sebenarnya happy-nya kayak, ih asik kali ya dapat duit jajan. Tapi kayak dipikir-pikir, oh agak ngenes ya konsepnya, emang kalau 17 tahun belum menikah kayak agak harus dinafkahi gitu. Tapi sahabat Sonora, apapun ini mungkin jadi tujuan yang baik juga ya, karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan kalau program ini masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri Keuangan. Bantuan ini dipertimbangkan bersama dengan program pembukaan rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar Rp50.000 per orangnya. Erlangga menyebutkan kebutuhan anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun rupiah dengan asumsi bantuan Rp50.000 bagi setiap penerima. Pemerintah juga masih menghitung nih ya kebutuhan anggaran dan skema lanjutan program tersebut, di mana menurut Erlangga, kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama ini belum termasuk dalam kelompok ya penerima bansos yang menyasar masyarakat yang sudah menikah. Semoga nanti apapun kebijakannya gitu ya, ini bisa jadi tepat sasaran. Amin.

Masih menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Sahabat Sonora di Sonora Weekend tentunya kali ini. Nah, informasi selanjutnya yang mau saya sharingkan untuk Sahabat Sonora semuanya adalah, meski pernah membekas gitu ya konflik berdarah selama 24 tahun, Indonesia dan Timor Leste berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dendam masa lalu ini bisa dilebur menjadi persahabatan yang erat. Menyadari posisi sejarah yang kompleks di tengah dinamika perang dingin, kedua negara kini melangkah bersama sebagai saudara serumpun. Nah, tantangan terbesarnya saat ini adalah terus merekatkan hubungan yang saling mengenal, terutama bagi generasi muda di masa depan. Masih banyak informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu yang enak banget nih buat didengerin nemenin Sonora Weekend kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

enggak, sahabat Sonora, kalau kepercayaan publik terhadap profesi di Indonesia ini menunjukkan gap yang cukup besar loh. Guru nih, sahabat Sonora, berada di posisi teratas, disusul dokter dan pakar. Ini mencerminkan ya, sahabat Sonora, kalau tingginya kepercayaan pada profesi yang lekat dengan pendidikan dan keahlian. Sebaliknya, sejumlah profesi yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik berada di kelompok terbawah. Politikus dan menteri tercatat tingkat kepercayaan terendah dalam survei nih yang dilakukan sebuah lembaga survei swasta gitu ya. Ini beragam faktor bisa mempengaruhi, mulai dari pengalaman pribadi, pemberitaan media, hingga persepsi terhadap integritas dan kompetensi suatu profesi. Kalau menurut sahabat Sonora, gimana tuh? Lebih percaya yang mana ya?

Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora. Sonora Weekend Anda masih ditemenin informasi-informasi terupdate menarik ya, yang juga saya akan terus sharingkan. Tahu nggak sahabat Sonora kalau kapal induk ex Angkatan Laut Italia ini bernama, mohon maaf ya kalau agak salah mungkin penyebutannya, ITS Giuseppe Garibaldi resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya 100 yang bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Peresmian ini ditandai dengan prosesi reflagging atau pergantian bendera Italia menjadi bendera Indonesia di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prosesi dipimpin langsung oleh Chief of Staff Italian Navy Admiral Giuseppe Beruti Bergotto bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Setelah resmi mengibarkan merah putih, rangkaian acara dilanjutkan dengan ship napping dan pengukuran ya, serta pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya 100 yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan prosesi tersebut menjadi momentum penting dan menandai perubahan status kapal sekaligus transformasi identitasnya sebagai bagian dari Armada TNI AL.

Ada kabar baik nih dari Indonesia. Tahu nggak sahabat Sonora kalau Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemesanan platform perjalanan Agoda. Indonesia berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sekaligus menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang masuk 5 besar. Daya tarik pariwisata Indonesia turut didukung oleh beragam destinasi mulai dari Bali, Jakarta, hingga Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Sepanjang 2025 aja nih, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, melampaui target pemerintah sebesar 14-15 juta kunjungan.

Masih menemani Anda sahabat Sonora dengan berita-berita yang semoga ini menjadi informasi penting ya. Seperti berita yang satu ini, kalau Polri menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi loh sahabat Sonora. Sistem ini ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital. Saat ini ya sahabat Sonora, layanan SKCK Polri telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga, diantaranya Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan juga BPJS. Agen intelijen kepolisian utama tingkat 2 Bintelkam Polri Brigjen Pol Ahmad Ibrahim mengatakan konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Jakarta. Pengembangan layanan SKCK mandiri nantinya akan mempertimbangkan kesiapan jaringan infrastruktur serta aspek teknis lainnya agar masyarakat dapat mencetak SKCK tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas kepolisian.

Sahabat Sonora, kalau tadi saya sudah membuka informasi di Sonora Weekend kali ini dengan berita terkait Asian Games ya, yang kali ini atlet Indonesia sudah menorehkan medali emas pertama dari cabang bulu tangkis. Nah, kali ini informasi penutup di Sonora Weekend kali ini saya juga mau menginformasikan tentang seputar Asian Games ini, sahabat Sonora. Karena ada yang unik. Baru berusia 11 tahun, Mikalia Shanum Chaya ini resmi menjadi atlet termuda ya dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, ia sempat mencuri perhatian saat mewakili Papua Pegunungan dalam nomor eksebisi skateboard pada Pekan Olahraga Nasional atau PON di Aceh Sumut pada tahun 2024 lalu, serta menembus final Asian Games Thailand di tahun 2025. Keikutsertaan Mikhaila ini menjadi potret regenerasi atlet Indonesia dalam meraih pengalaman bersaing di tingkat Asia. Pokoknya semangat terus buat Mikhaila, tunjukkan walaupun baru 11 tahun ya, tapi bisa juga ikut mengharumkan nama bangsa, dan juga atlet-atlet lainnya juga bisa ikutan gitu ya, mengharumkan nama bangsa.

Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora Network. Nggak terasa ya Sobat Sonora, udah menjelang pukul 10 aja nih. Artinya kebersamaan kita di Sonora Weekend kali ini harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Sobat Sonora yang sudah setia mendengarkan, mengirimkan atensi sepanjang Sonora Weekend ya. Semoga weekendnya menyenangkan, bisa jadi semangat baru untuk memulai pekan yang baru di minggu yang akan datang. Kali ini Olive harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Happy weekend all, bye.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Weekend Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Madura FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: FM News, Traffic and Music.
1: 4:00 waktu Indonesia Barat.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network. Your daily dose of news, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Mafia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Weekend itu, waktu

Sonora FM 92 Jakarta and Distro Weekend Music. Hai, good morning sahabat Sonora. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan sahabat Sonora. Dibuka dengan satu lagu dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian di Sonora Weekend Pagi. Menemani Anda sahabat Sonora yang lagi beraktivitas, untuk yang baru aja bangun pagi hari ini, good morning sahabat Sonora. Gimana cuaca pagi hari ini? Palmerah cuacanya lagi bagus nih pagi hari ini ya, cerah sahabat Sonora. Bagaimana cuaca di sekitar Anda, juga boleh nih berbagi informasi cuaca ataupun juga lalu lintasnya di sekitar Anda seperti apa. Langsung aja bergabung di nomor 0812-1229-200. Hans apa dulu nih, sudah banyak yang bergabung di WhatsApp-nya Sonora pagi hari ini. Ada Ibu Vera, selamat pagi, apa kabar? Ada Pasea juga sudah bergabung, selamat pagi Pasea. Ada Ibu Aneke juga, ini mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Aneke. Ibu Nur juga ini baru saja bergabung ya di WhatsApp. Selamat pagi Bung Han, selamat pagi Ibu Nur. Terima kasih sudah menyapa Hans pagi hari ini. Happy weekend katanya. Semoga sehat-sehat pagi hari ini. Yang lagi cari menu sarapan juga boleh banget nih, sambil nemenin sarapan Anda, sambil juga berbagi nih informasi tentang sarapannya nih, apa di pagi hari ini sahabat Sonora. Oke deh, kalau gitu Hans kembali putarkan kembali satu lagu untuk Anda. Kali ini datang dari musisi dalam negeri, Agnes Monica, Bilang Saja.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.

0: Selamat hari Minggu, Mas Hans. Akhirnya, ais. Oke lah, sehat selalu ya. Oh, kemarin Bandung hujan lumayan lama loh. 2 jam, gak bisa kemana-mana. Ih, aku senang sekali hari ini. Temen aku Besti, si Dini dari Papua tadi udah calling. Philip dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Aduh, udah lumayan mendingan kata di Kalimantan. Ais, pokoknya semuanya baik-baik lah. Oke deh. Dinikmati hari Minggu ini ya. Sampai nanti, Tuhan berkati kamu selalu.
1: Sampai nanti, terima kasih. Pagi hari dibuka dengan berita-berita yang baik ya, sahabat Sonora. Tentunya juga semoga Anda juga punya kabar baik di pagi hari ini. Kalau mau berbagi sama Hansi juga boleh nih ya. Kayak Becky tadi lewat voice note boleh, ataupun via teks juga boleh nih sahabat Sonora, 0812-122-9200. Selamat pagi juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Pinka juga, Morning Kohans, OTW GBK katanya pagi hari ini. Ayo kita jogging. Kalau Hans, lari di tempat aja, karena lagi sambil nemenin sahabat Sonora nih ya. Bersiaran pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu terbaik, hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora FM News Traffic.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Parmela Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Sahabat Sonora, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Ada ER di Bandung, apa kabar? Ini semangat siaran di hari Minggunya ya. Sehat-sehat selalu katanya buat Kak Hans. Terima kasih ER di Bandung. Menikmati pagi hari yang harusnya lebih sejuk ya, karena kata Becky kemarin hujannya lumayan lama di Bandung. Ada Ibu Liliani juga di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat pagi Ibu Liliani. Ini mengucapkan Happy Sunday. Salam sehat, bahagia. Dan juga cuaca masih terpantau cerah katanya ya. Terima kasih Ibu Liliani, ER di Bandung. Dan juga sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di pagi hari ini. Bagaimana lalu lintas di sekitar Anda, cuaca di sekitar Anda nih, boleh berbagi bersama dengan Hans. Sambil juga Hans kembali sampaikan nih untuk Anda satu informasi di pagi hari ini mengenai informasi lalu lintas ya. Secara mayoritas di Jakarta dan juga sekitarnya ini masih terpantau ramai lancar sahabat Sonora. Untuk ruas Sudirman Tamrin juga ini masih diberlakukan adanya Car Free Day ya. Jadi bisa diperkirakan, diantisipasi perjalanan Anda pagi hari ini. Yang mau jalan pagi-pagi, kelihatannya waktu yang tepat nih. Masih lancar secara umum di Jakarta, sahabat Sonora. Tapi kalau misalnya ada yang menemukan halangan, ada yang menemukan titik kepadatan lalu lintas, juga ini boleh nih berbagi bersama dengan Hans ya. Sekali lagi di 0812-122-9200. Kali ini Hans temani Anda dengan satu lagu dari Peter Pan, dengan Ku Katakan Dengan Indah. Tetaplah bersama dengan Hans Christian di Sonora Weekend Pagi.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Semoga sehat selalu, banyak rezeki
3: dan orang lain. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas tahun kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Yes, kalau tadi sudah diisi dengan kabar-kabar baik dari Anda di pagi hari ini, Sahabat Sonora. Kali ini kabar baiknya datang dari dunia kuliner Indonesia. Karena ternyata sate kambing Indonesia ini berhasil masuk jajaran 10 besar masakan terbaik dunia versi lembaga internasional Taste Atlas. Hidangan khas Nusantara ini memang menempati peringkat ke-7, mengalahkan banyak kuliner populer dari berbagai negara. Taste Atlas menilai sate kambing memiliki cita rasa otentik dengan bumbu rempah yang kuat, di mana teknik bakar khas serta daya tarik budaya yang melekat pada tradisi kuliner Indonesia. Tentunya prestasi ini pun menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat gastronomi dunia. Dengan pengakuan internasional ini, sate kambing bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga menjadi simbol kekayaan kuliner Nusantara yang patut dijaga dan dipromosikan ke panggung global. Siapa nih di sini yang suka banget sama sate kambing, tapi kadang suka ngejaga makan sate kambingnya? Jangan banyak-banyak, takut kolesterol.